0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Montana. Yeah.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Ooh.
1: All the hits. Z99.9.
2: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
3: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
3: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
3: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
1: 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
4: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Sound FM playing all the hits. Happy weekend, generations. Kembali lagi bersama kali ini gue berdua lagi. Ibu gak usah diem-diem aja, Bu. Ibu tolong ngomong, Bu.
1: Halo generation. Yeah. Ada gue Ratna di sini dan Ratna. Semoga siang hari lo lagi santai-santai ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi nemenin makan siang kali ya. Nemenin makan siang generation.
0: Mungkin ada yang lagi masih rebahan.
1: Iya. Yeah.
0: Atau mungkin ada yang sudah
1: di jalan.
0: Tapi hari ini galau banget cuacanya. Tadi gue berangkat gerimis gitu kan, gerimis.
1: Oh iya.
0: Iya. Pas udah nyampe deket-deket sini langsung cerah lagi. Terus tadi barusan mendung lagi.
1: Gue panas. Tadi tuh gue udah expect kan, aduh gue harus pakai baju tipis nih.
0: Iya. Pantai kali ini. Pantai kali tipis.
1: Panas kan. Tapi sampai sini lah mendung. Waduh, hujan nih, jangan-jangan di sini nih ya.
0: Bawa payung gak tuh?
1: Iya. Tapi untuk studio kita gak mendung, gak hujan, gak kena panas ya.
0: Dan kita
1: sejuk
0: juga
1: seperti ini.
0: Sejuk, adem. Biar bisa namanya generation semuanya.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Kita bakal ngobrol seru-seruan di sini.
1: Iya.
0: Dan juga memutarkan lagu-lagu-lagu-lagu
1: yang pastinya
0: enak
1: dan
0: endes gondes
1: newless.
0: Iya. Kita juga nanti ada the update biar kita gak ketinggalan berita kalau.
1: Betul banget. Jadi generation, jangan kemana-mana.
0: Stay tune terus di Z99.9 FM.
1: Playing all the hits.
2: All the hits. All the hits. Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan Generation. Masih bareng kita berdua.
1: Iya. Si paling
0: wow.
1: Si paling wow. Bareng sama Christine dan juga
0: Retna di sini.
1: Retna. Ya ampun, tadi kan udah pada banyak cerita-cerita, katanya emang banyak nih di luar sana yang agak-agak mendung katanya.
0: Iya, betul.
1: Berarti
0: banget.
1: Agak mulai merata ya.
0: Iya.
1: Merata.
0: By the way,
1: Busway.
0: By the way,
1: candanya enggak banget dah.
0: Enggak tahu deh. Gue pengen curhat nih sebenarnya malam.
1: Es. Udah curhat
0: siang-siang
1: aja
0: udah
1: nih.
0: Curhat
1: baru
0: nih.
1: Mulai udah curhat iya. Aja nih.
0: Cuman gue nggak tahu ya, Christine ya. Sekarang nih gue kayak ngerasa nih.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya akhir-akhir ini gue kepikiran something wrong with me.
1: Es. Inggris nih masuk nih.
0: Nggak tahu nih apa. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang dari diri gue. Cuman nggak tahu apa gitu. Nah lo pernah nggak sih ngerasain kayak gitu?
1: Sesuatu yang hilang.
0: Jadi yang dulu tuh kayaknya gue contoh kayak sekarang nih gue mungkin karena sudah beranjak dewasa, asik beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Jadi gue dulu tuh teman banyak banget.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah, sekarang gue udah mulai menurun nih, dikit-dikit udah mulai ngejauh satu demi satu. Sudah mulai memilih ya,
1: jadi
0: mana
1: kayak,
0: yang
1: kayak ini ya, kayak apa ya namanya, semakin dewasa semakin perlahan ada yang hilang.
0: Iya, betul banget.
1: Sama.
0: Lo pernah ngerasain kayak itu?
1: Iya.
0: Atau ya itu di fase sekarang begitu? Gue lagi ngerasain nih, soalnya karena...
1: Oh lagi?
0: Gue kayak ngejauh, bukan ngejauh ya jatohnya ya. Apa sih, gue lebih memilih...
1: Memfilter gitu ya?
0: Memfilter pertemanan gue yang kira-kira yang dulu kan happy-happy, ayo.
1: Iya. Yeah.
0: Kemana? Ayo.
1: Iya
0: kan?
1: Bener-bener.
0: Circle
1: bener.
0: A, circle B.
1: B. Semua masuk.
0: Iya,
1: benar.
0: Sekarang udah gue kayak enggak bisa nih masuk ke sini nih.
1: Iya. Gitu.
0: Udah bukan gue banget nih.
1: Gitu. Sama gue juga tuh semenjak beranjak dewasa emang enggak cuman satu, kayak beberapa hal ada yang harus ditinggalkan.
0: Iya. Yeah. Lu bahasa berat banget nih.
1: Berat
0: soalnya
1: banget
0: curhatnya enggak terlalu berat ya, tapi kalau berat
1: gue.
0: Ya.
1: Kayak misalnya tadi temen, jadinya temennya makin sedikit gitu. Karena ngerasa kayak ya banyak-banyak kalau udah capek gitu ya. Perlahan mulai kayak ini kayak apa ya, gue juga sekarang gak terlalu sering begadang. Kayak udah ngantuk duluan gitu loh.
0: Iya. Karena mungkin aktivitas lo ya dari pagi sampai sore.
1: Gue kayak kuli banget kayaknya.
0: Lo iya kan, lo kan sekarang kan ya Allah public figure gitu.
1: Public figure. Kayak macam bingkai ya, figura. Jadi iya, gitu ya.
0: Tapi emang
1: gitu ya ternyata memang ada kayak hidup ada fasenya, ada musimnya gitu ya.
0: Iya.
1: Bener-bener yang
0: makanya
1: harus.
0: Nih generation pernah gak sih di fase atau sedang mengalami fase itu? Gitu kan.
1: Jadi kayak misalnya makin dewasa kita makin kehilangan. Tapi kan kehilangannya beda-beda.
0: Ya, nah, kan beda-beda nih. Kayak gue tadi, kayaknya teman gue makin sedikit deh. Perasaannya seperti itu.
1: Siapa tahu generations justru makin dewasa makin banyak.
0: Wah,
1: channelnya,
0: betul,
1: teman-temannya
0: networkingnya
1: kan.
0: Networkingnya tuh.
1: Networking banget gak tuh kan. Yuk generations, kita cerita sama-sama hari ini. Makin dewasa, lo makin ngerasa kehilangan apa sih?
0: Ya.
1: DM ke kita di @z99fm. Dan jangan lupa nanti kita bakal puterin juga lagu-lagu lo dan juga ada Z Update. Tungguin terus di Z99.9 FM, playing all the hits.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Ini soalnya di ngikutin back soundnya Generations. Jadi
1: gak kuat.
0: Kan harus harus ngikuti back sound kita.
1: Oh baiklah.
0: Maksudnya gue teriak-teriak. Masih di siaran akhir pekan Generations. Sambil menemani akhir pekan Generations yang sedang memasak atau menanak nasi. Menanak nasi.
1: Ya Allah,
0: masih zaman gak sih menanak nasi? Di zaman yang udah ada air fryer,
1: iya,
0: air purifier. Eh masih ada itu, yang menanak nasi.
1: Buat itu udara dong. Ah, bukan, ya. Beda dong.
0: Sama depannya air juga.
1: Iya, betul ya.
0: Air conditioner.
1: Daripada lo kemana-mana nih pikirannya ya, Generation jadi bingung juga.
0: Bingung.
1: Ini mau ke arah kemana.
0: Iya, gitu kan. Generations yang mungkin lo baru gabung, mungkin tadi habis ikut arisan RT. Jadi baru buka ini ya, jadi baru dengerin kita.
1: Iya.
0: Jadi kita lagi ngebahas topik
1: tentang
0: makin
1: dewasa, makin kehilangan apa sih lo?
0: Iya. Kayak contohnya tadi misalnya makin kehilangan sahabat, enggak sahabat sih, teman-teman makin circle-nya sedikit.
1: Iya, makin mengerucut sih.
0: Mengerucut.
1: Hanya 1, 2, 3, 4 hitungan 5, jari.
0: 6, ya. Lama-lama banyak. Sudah ada yang masuk di DM kita.
1: Ya. Dari siapa, Christine?
0: Ini dari Dinda.
1: Dinda, di manakah kau berada?
0: Ih, lagu apa sih? Iya, aku mah taunya Nicki Minaj. Gak tahu itu lagu.
1: Loh, gue nanya.
0: Dinda di Cimahi nih.
1: Oh, oke. Okay. Dijawab sama Christine. Kalau Dinda di Cimahi. Dinda
0: sekarang
1: di Cimahi.
0: Sekarang Dinda pindah di Cimahi sekarang.
1: Iya. Bapak Kaston. Kaston lagi. Bapak Kaston.
0: Kaston Kastanyo.
1: Bapak Kaston. Dinda lagi di Cimahi sekarang.
0: Iya. Tapi berarti orang Cimahi dengerin kita juga.
1: Iya, makanya nih gue lagi
0: amazing banget.
1: Iya.
0: Atau mungkin dia lagi jalan-jalan ke Jakarta. Domisilinya di Cimahi. Coba nanti Dinda DM lagi.
1: Ya, lagi kamu tuh mana? orang Cimahi lagi main ke Jakarta karena liburan atau gimana?
0: Kumaha? Bareng. Bisa kembali ke hal yang lebih hakiki.
1: Oh iya. Ya, langsung. Ya, gimana
0: coba,
1: si Dinda
0: ibu,
1: nih? Gimana
0: Dinda? Ada Dinda. Coba. Ibu dong.
1: Oh saya ya. Oh baiklah.

0: gitu.
1: Elonya kali, bukannya itu.
0: Enggak, mungkin karena mereka elonya udah berumah tangga juga, udah punya anak. Jadi kayak ketemu itu kayak misalnya gue mau berangkat kerja, dia mau nganter anak misalnya. Ketemu, kita kan berlima gengnya. Biasa kita berlima, geng-gengan gitu kita. Yang gak masuk circle kita mah males banget ya.
1: Pandawa jadi, dong, berlima, Pandawa.
0: Bener juga. Jadi yang, iya udah pada berkeluarga mungkin ya. Jadi kayak ketemunya, padahal rumahnya deket-deketan.
1: Iya, lu mendingan gini, bikin grup WhatsApp ya.
0: Ada, gue mah kata
1: gue
0: mah ada.
1: Nanti ketemu gitu.
0: Susah kita mah.
1: Setiap malam Jumat gitu, ketemu.
0: Lanjut.
1: Bawa bunga gitu ya. Bunga bakung.
0: Lanjut.
1: Ini banyak banget.
0: Banyak banget. Coba aku geser dulu ke bawah. Seksok. Ciel, ada suaranya.
1: Slow motion dong.
0: Oh, ini
1: jangan ngebut-ngebut
0: ya?
1: Dong.
0: Arga.
1: Oke.
0: Kayak bis gak sih? Enggak ada ya?
1: Enggak ada, lu ngaco.
0: Oh,
1: lu.
0: Oh, kereta Argo.
1: Argo.
0: Iya, iya. Arga nih cewek apa cowok nih? Is. Kata dia kepo banget lu. Kata Arga,
1: kenapa tuh Arga?
0: Gua kehilangan kemampuan untuk tidur nyenyak. Sekarang sebelum tidur pasti kepikiran kerjaan besok.
1: Wow. Coba Arga ya, kamu sharing temen kerja.
0: Oh gitu. Kalau temen kerjanya juga gak mau dengerin gimana? Ah, gua aja udah punya ini sendiri. Nah, gimana tuh Bu? Coba Bu.
1: Ya.
0: Ini ibu-ibu HR cerita. HR.
1: Kebawa nih gue nih.
0: Kebawa.
1: Sebenarnya gini, kalau kita sebenarnya harusnya bisa milih ya, membagi gitu loh,
0: membagi.
1: Kalau umpamanya udah di luar pekerjaan, udah tinggalin itu, Arga, jangan lu pikirin terus.
0: Kadang ada yang kebawa. Kan biasa bos-bos zaman sekarang di luar jam kantor juga. Jangan lupa ya. Ya ini udah dikirim belum nih harus?
1: Ya berarti
0: jam 7.
1: Itu udah toksik jatohnya.
0: Iya, toksik berarti Arga.
1: Gitu.
0: Mana dia tuh? Ya udah kelar, yuk kita pulang.
1: Cari tempat lain.
0: Ya, gitu.
1: Karena apa namanya? Kalau yang perusahaan yang baik ya, yang benar ya, harusnya sih enggak seperti itu gitu.
0: Iya.
1: Ada waktu untuk si karyawannya itu untuk ngurusin apa, privasinya.
0: Ash.
1: Privasinya itu harus ini. Mas. Terus kehidupan pribadinya itu seimbang lah gitu.
0: Iya Arga, jadi lo harus bisa memilah-milah.
1: Betul.
0: Supaya bisa tidur nyenyak ya kan.
1: Tapi
0: katanya dia tetep, kehilangan tidur nyenyak.
1: Iya, tapi tetap jangan dibantu sama obat-obatan sih. Oh, kalau menurut gue ya.
0: Kalau kata gue mah Arga setiap,
1: Olahraga
0: sama hari Sabtu dengerin kita jam 12.

0: bareng sama Christine dan juga Retna di sini.
1: Hai hai generation.
0: Di siaran akhir pekan siap. Kalau tadi kan backsoundnya lembut kan, ceria dong, ceria. Oh, iya. Biar yang masih rebahan
1: yang ngantuk-ngantuk atau bisa yang lagi
0: malas-malasan,
1: mudi-mudian
0: bisa rebahan lagi.
1: Ya. Bisa meningkatkan gairah dan semangat
0: di weekend. Karena ini long weekend ya, hari Senin libur lagi.
1: Betul. Tapi gue nggak tahu ya, kalau anak-anak sekolah biasanya suruh upacara bendera.
0: Oh gitu
1: ya, karena
0: sudah lama ya. Soalnya aku udah dewasa.
1: Oke. Okay.
0: Sudah banyak yang mulai harus ditinggalkan. Cila, seperti topik kita hari ini.
1: Betul. Kita akan ngebahas lagi, bukan ngebahas sih, kita akan membaca DM lagi buat generation nih tadi.
0: Topik kita adalah, makin dewasa, oh makin kehilangan apa sih?
1: Iya.
0: Kehilangan. Dari Nisa, kita bakal bacain dulu satu DM ya.
1: Dua.
0: Sama langganan ya berapa sih? Dari dua, Nisa.
1: Dua. Halo Nisa.
0: Kata Nisa, gue kehilangan rasa pede karena sering compare hidup gue sama orang lain di media sosial.
1: Nah, itu dia
0: itu
1: yang
0: dia
1: harus
0: sumber
1: kita
0: dari
1: hindari.
0: Segala sumber.
1: Iya, karena emang lu kenapa?
0: Aku tahu bersemangat.
1: Emang benar, kita itu harus bisa nih, jangan sering-sering ngelihat apa namanya ya, media sosial teman-teman kita. Karena belum tentu yang kita lihat indah-indah nih teman-teman kita, ternyata dia lebih dari kita. Kan ada pepatah bilang apa, Christine?
0: Apa tuh?
1: Rumput tetangga
0: ibu,
1: lebih hijau.
0: Ibu main nembak aja, saya belum briefing, Bu. Aduh, ibu gimana nih? Pepatah banyak. Hampir aja gue bilang sambil menyelam minum air. Katanya yang mana?
1: Lo gak nyambung.
0: Berbeda. Aduh, gue langsung mikir patah apa yang relate ini. Ternyata rumput tetangga lebih hijau.
1: Nih jangan dicontoh ya generation ya, karena memang bahasa Indonesia si Christine emang
0: kelamaan
1: ya,
0: di
1: rata-rata lah.
0: Kelamaan di luar gue kan, ya kan?
1: Luar rumah.
0: Luar pelangnya.
1: Ya ada lagi enggak ini?
0: Ada, ibu jangan ke atas, ke bawah.
1: Oh salah ya, aku ya.
0: Mana ya? Oh ini aja deh.
1: Mana nih?
0: Sinta.
1: Oh Sinta.
0: Sinta di mana?
1: Itu kira. Sudah lewat. Iya. Tolong fokus.
0: Yuk, ayo. Sinta.
1: Sinta nih, Sinta gak tahu di mana dan dia bilang gue kehilangan momen kumpul keluarga karena sekarang kerja beda kota.
0: Oh. Oke. Perantau.
1: Ya benar, perantau. Sekarang tuh media sosial, bukan media sosial, maksudnya sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Walaupun perantau kita masih bisa video call pakai WhatsApp.
0: Tapi masalahnya biasa gitu yang ya. Generasi baby boomer agak bingung pakainya, Bu.
1: Tapi sekarang udah ngerti kan, dia tinggal pencet aja kan.
0: Diajarin ya.
1: Udah diajarin cara video call gimana. Nah, itu lebih
0: bisa
1: lebih
0: dicoba.
1: Udah kan itu kan enak ya. Jadi kita kangen sama keluarga yang
0: kangen.
1: Jauh atau gimana. Betul. Kita masih bisa silaturahmi gitu. Kalau zaman dulu tuh enggak bisa, kita ya harus bayar telepon.
0: Surat ya, Bu, telegram.
1: Ya Allah, zaman banget.
0: Zaman kapan
1: itu?
0: Apalagi suratnya pakai merpati.
1: Gua enggak pernah ngerasain itu.
0: Enggak, gua sih baca-baca ya. Gue sih baca-baca di internet.
1: Gue gak pernah sih ngerasain gitu.
0: Gue sih mikir yang kirim surat pakai merpati tuh merpatinya terus ntar kena tembak, gimana suratnya gak nyampe.
1: Ayo kita kembali
0: boleh
1: lagi.
0: Boleh kita kembali ke hal yang hakiki gak?
1: Kita kembali ke Z update aja yuk.
0: Mendingan ya kan tadi Sinta itu coba bisa menggunakan sosial. Bukan sosial media apa. Menggunakan teknologi yang sudah ada.
1: Zoom
0: keluarga. biar kangen-kangenan. Jadi kalau misalnya udah kangen-kangenan
1: ya
0: nanti
1: gitu juga dong.
0: Jadi bisa merasa bahagia.
1: Oh, gitu.
0: Kayak ya, negara betul. Yang satu ini.
1: Negara
0: nih.
1: Mana itu yang bahagia? Emang ada negara yang bahagia? Karena ada.
0: Yang
1: kondisi
0: pastinya
1: sekarang loh.
0: Yang pastinya
1: kondisi
0: yang
1: sekarang.
0: Pastinya bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Indonesia juga bahagia. Maksudnya ada yang lebih bahagia lagi nih ternyata nih.
1: Apa tuh? Negara mana tuh?
0: Negara depannya F. Finlandia. Ibu biasa aja, gak usah pakai sorak-sorak.
1: Tepuk tangan
0: gitu.
1: Untuk Finlandia.
0: Finlandia kembali dinobatkan jadi negara paling bahagia. Kembali berarti kan udah pernah.
1: Iya, dulu memang pernah. Berarti dia memegang rekor dan dia mempertahankan predikat itu ya.
0: Predikat negara paling bahagia.
1: Betul banget.
0: Berarti di atasnya bahagia ada Finlandia nih, paling bahagia.
1: Lu jokes bapak-bapak banget, asli.
0: Gue ibu-ibu. Nah,
1: kenapa sih? Enggak sih, kenapa? Iya, kenapa sih Finlandia itu dia diberikan predikat negara paling bahagia dan dia mempertahankan itu? Apa sih yang jadi apa ya namanya rahasianya?
0: Rahasianya. Jadi dia ini Finlandia kan mempertahankan posisinya peringkat pertama, Bo, selama 9 tahun berturut-turut. Plus, gue pengen jalan-jalan ke sana deh. Mana sih?
1: Ayo.
0: Nih naik.
1: Ayo.
0: Naik komuteran bisa gak nih?
1: Besok mau gak? Besok. Ayo.
0: Jadi bahagia gak kita nyampe sana ya?
1: Nah, kayaknya betul.
0: Tapi setahu gue juga katanya kalau anak-anak sekolah di Finlandia gak dapet PR.
1: Oh iya, memang kalau di luar negeri itu sudah beberapa negara itu anak-anak yang sekolah di sana itu di rumah itu dia tidak akan diberikan pekerjaan rumah.
0: Iya, memang. Katanya biarin aja dia main.
1: Iya,
0: dia merasakan ya udah gitu kalau udah di luar sekolah.
1: Mm-mm.
0: Dia bukan itu, sebagai pelajar lagi.
1: Kalau di sekolah itu memang tugasnya memang banyak dan itu harus dikerjakan. Jadi nanti pas udah pulang dari sekolah itu dia itu hanya urusannya itu dengan keluarga, bantu orang tua, atau dia main sama hangout sama teman-temannya, atau dia menikmati kehidupan pribadinya itu. Ada sudah beberapa negara sudah menerapkan itu.
0: Benar.
1: Nah, Indonesia nanti akan ada
0: katanya.
1: Ada, enggak, bukan itu. Indonesia akan ada tambahan untuk PR. kurikulum pelajaran bahasa. 9 bahasa yang harus dikuasai.
0: Idi.
1: Keren enggak tuh?
0: Semoga kita bisa kayak Finlandia ya. Tapi kita harus tiru. Apa yang membuat dia menjadi negara? Ya,
1: apa aja sih?
0: Apa aja?
1: Bahagia.
0: Betul, apa aja? Coba. Mulai dari tingkat kesejahteraan yang tinggi.
1: Oke.
0: Distribusi kekayaan yang merata. Sistem perlindungan sosial yang kuat. Hingga harapan hidup yang sehat. Jadi Presiden Finlandia ini menyebut tidak ada ramuan ajaib di balik kebahagiaan negaranya, melainkan komitmen pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di siap siaran akhir pekan. Masih bareng gue Ratna dan
1: gue Christine.
0: Allah
1: dan gue Christian. Kita balik lagi di siap siaran akhir pekan Generations.
0: Ya benar banget.
1: Yang sedang membahas topik
0: ya,
1: makin dewasa lo makin kehilangan apa sih?
0: Ini kita udah 1 jam ya, udah lewat 1 jam untuk nemenin kalian nih. Nanti kan kita sampai jam 3.
1: Udah sampai lewat. Oke, tapi kita akan masih membacakan DM-DM lo semua.
0: Iya, DM yang banyak banget.
1: 5.000 kayaknya.
0: Ya.
1: Dari mana nih? Bima. Datang ya. Dari Bima. BTW tadi si siapa? Dinda.
0: Iya Dinda.
1: Dinda. Gara-gara gue tanya kan Dinda beneran DM Cimahi lagi atau gimana gitu kan. Dia DM katanya Dinda. Oh kalau gue domisilinya Cimahi tapi sekarang lagi reunian di Jakarta.
0: Iya bener banget. Selamat reunian lagi ya Dinda.
1: Iya semoga. Kalau ke Bandung jangan lupa oleh-olehnya ya.
0: Dia Cimahi. Cimahi Bu. Cimahi. Kok Bandung? Lo kenapa arahnya ke sana?
1: Cimahi itu dekat Bandung kan?
0: Ya walaupun tetanggaan tapi beda beda kabupaten ya. Tolong ya Bu.
1: Kali aja dia
0: punya geografinya berapa sih?
1: Mohon maaf nih ya. Kali aja dia punya saudara di Bandung.
0: Iya pastinya biasanya kalau orang Cimahi itu biasanya ya saudaranya ya sekitaran situ.
1: Kita bisa kembali ke yang hal lebih hakiki.
0: Lo yang buka dulu, lo bikin emosi ini udah panas nih, panas.
1: Kali aja mampir ke Bandung ya kan?
0: Ya bener, jangan lupa Bolu Kartika.
1: Kartika, iya bener Kartika. Yang viral-viral juga ada tuh banyak.
0: Jadi
1: sini. Bima.
0: Ya.
1: Katanya.
0: Hai Bima.
1: Gue kehilangan banyak temen nongkrong tapi yang tersisa sekarang justru teman-teman terbaik.
0: Cakep.
1: Ini bukan pantun, gak usah pakai cakep.
0: Berarti dia sudah bisa untuk
1: memfilternya.
0: Ya betul. Mana yang bisa diajak senang-senang dan asik. Susah-susah dan sedih-sedih.
1: Iya. Katanya gitu. Apa? Kuantitas berkurang. Berkurang gak tuh? Kuantitas berkurang, kualitas bertambah.
0: Ya. Ada juga dari Rara.
1: Rara.
0: Iya. Rara bilang gue kehilangan waktu buat hobi. Pulang kerja rasanya cuman pengen rebahan. Iya benar banget sih. Cuman hobi lo bisa salurin lo, Rara ya. Dengan weekend nih umpamanya Sabtu Minggu, lo bisa untuk nyelipin berapa jam lah untuk apa namanya membiasakan hobi lu untuk bisa lu gali lagi gitu.
1: Bener Rara.
0: Nggak jangan nyalahin pekerjaan sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa memanage waktu.
1: Apalagi kalau usianya masih produktif ya kan.
0: Ya bener banget.
1: Daripada nanti menyesal gitu di kemudian hari. Ya nanti pas udah
0: kayak Christine.
1: Enggak juga. Kesannya gue udah tua, gue kan masih muda.
0: Oh iya, baik.
1: Iya. Yeah.
0: Suka-suka lo deh daripada nanti gue pulangnya.
1: Dari Kevin.
0: Kenapa-napa ya?
1: Kevin katanya gue kehilangan kemampuan makan sembarangan. Sekarang salah makan dikit langsung lambung protes.
0: Wow. Gue gak kuat. Jangan makan itu.
1: Makin bertambah usia ya.
0: Tapi memang sih kita dengan bertambahnya usia pastinya bener kata Kevin ya. Makan itu kita harus jaga. Karena kan banyak MSG kita juga harus ngurangin.
1: Iya betul. Gitu
0: kan. Terus makanan yang mengandung gula banyak.
1: Betul.
0: Atau garam ya kan. Garam. Sekarang kan makanan udah semuanya udah ada. Apa tuh?
1: Warna-warnanya itu ya.
0: Gula ya. Namanya itu apa sih? Warna-warnanya.
1: Ada warna coba dong. Label.
0: Nah, coba dong bahasanya lebih di iniin dong.
1: Lu tuh
0: jangan bikin malu
1: artinya,
0: gue gitu loh.
1: Lu tuh harus bisa membaca karakter partner lu kalau dia bilang gitu. Oh, maksudnya ini gitu.
0: Iya, makanya warna-warna gitu.
1: Gue soalnya enggak tahu. Tapi sekarang labelnya ada warna-warna gitu di kayak di
0: iya, jadi kan
1: salah
0: warna hijau.
1: Tapi belum gitu. Serempak gitu tau. Belum
0: ya sekarang
1: semua.
0: Juga kopi sekarang udah mulai ya, maksudnya kopi itu yang maksudnya ya, apa namanya yang jual-jual kopi-kopi apalah itu ya
1: kopi dalam kemasan ya,
0: bukan dalam kemasan sih, kopi-kopi yang sekarang kafe-kafe gitulah ya.
1: Oh ada ya.
0: Sekarang sudah mulai apa namanya menetapkan itu gitu, jadi kita tahu nih kalau misalnya masuk ke penjual kopi ini nih, umpamanya kopi A umpamanya ya. Itu dia udah ada gitu. Nah ini udah mulai.
1: Gue tapi mulai belum lihat semuanya tuh. Belum
0: ada
1: rata
0: sih,
1: ya. Sama iya gue juga waktu ke salah satu supermarket es gitu kan. Mm-hmm. Itu dia udah melabelin minuman-minuman botolnya dengan yang kalau warna ini
0: ya, jadi kita,
1: gulanya tinggi, kalau ini segini gulanya masih oke. Okay.
0: Ya.
1: Tapi belum semua
0: ya, memang belum,
1: kayak
0: belum
1: gitu.
0: Belum semua sih, itu belum. Kayaknya sosialisasinya memang sudah, tapi beberapa supermarket atau apa namanya kafe-kafe itu memang belum semuanya nerapin. Jadi ya semoga aja itu diterapkan semua, jadi konsumen itu aman ya. Maksudnya dia bisa memilah nih, oh ini kayaknya gulanya tinggi nih, oh ini konsumsi gulanya gue aman nih kalau umpamanya segitu gitu.
1: Tapi itu, sekarang kayak si customer juga, orang-orang kita tuh udah pada mulai ini ya.
0: Iya, edukasinya udah mulai
1: smart,
0: ini,
1: ada sosial media yang semakin
0: iya, benar banget.
1: Jadi tahu gini, oh ini enggak boleh.
0: Iya.
1: Gue sekarang kalau beli-beli gitu lihat gulanya, tahu gulanya tuh berapa.
0: Iya, benar.
1: Tapi kan, zaman apa? Orang tua kita dulu kan kagak ya kan? Karena mereka belum teredukasi dengan
0: iya,
1: baik.
0: Iya, dan dulu itu kalau orang dulu kan kayak umpamanya teh nih, contoh deh kita ya, teh itu kalau belum pekat, maksudnya belum hitam,
1: belum
0: ya,
1: hitam
0: belum belum berwarna coklat banget, itu bukan teh, bukan minum teh gitu.
1: Betul.
0: Padahal kalau sekarang, kalau kita diedukasi sekarang, teh itu ya nggak harus warna pekat gitu, maksudnya teh itu ya memang teh yang bisa bening, tapi emang itu teh gitu.
1: Iya,
0: karena dan di luar-luaran juga seperti itu kan,
1: kan nggak boleh dipakai berulang juga teh celup.
0: Iya,
1: dan juga teh
0: ginjal
1: kan
0: ya, tak kena ginjal kan,
1: sama itunya yang itu ada mikroplastik kan, teh celup.
0: Iya, apa plastiknya itu kan.
1: Iya.
0: Makanya sekarang kan lebih banyak yang pakai teh tubruk ya jatuhnya.
1: Teh tubruk, benar-benar yang langsung disiram, ada ampasnya disimpan gitu
0: ya,
1: kan, ada
0: betul.
1: Saringan gitu.
0: Iya,
1: lah,
0: bener.
1: Ini gara-gara Kevin kita jadi
0: iya, makasih ya Kevin ya.
1: Makasih Kevin. Eh, tapi gue juga lagi-lagi berusaha sih untuk itu juga.
0: Iya, kita kan memang
1: kukus-kukusan.
0: Memang sih kalau hidup sehat itu agak berat dan mahal. Terus terang nih, kita hidup sehat tuh berat dan mahal karena sudah terbiasa kan makanan dengan garam, gula gitu
1: dari
0: kan.
1: Dari kecil apalagi, tapi memang enggak apa-apa ya.
0: Mm-mm.
1: Yang penting
0: gak
1: kan
0: ada yang terlambat sih.
1: Enggak ada yang terlambat. Nah. Kevin lanjutkan. Jadi perlahan aja. Tapi kan ini untuk masa panjang ya, long term ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti biar nanti kita di hidup yang menua itu tetap bisa sehat.
0: Dan udah terbiasa karena hidup sehat itu kan, jadinya kita gak akan kaget. Dan gue lagi belajar untuk makan nasi merah atau nasi hitam. Coba.
1: Ya ampun.
0: Dan itu emang berat sih. Emang berat sih. Cuma kan kita biasa nasi kan enak ya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Nasi.
0: Nah ini nasi merah yang gak ada rasanya yang ya gitu deh.
1: Kalau gue lagi menyelipkan nasi putih dengan ubi sekarang.
0: Wow.
1: Ubi dikukus.
0: Ubi yang apa nih? Oh, yang orange itu?
1: Yang ungu sih.
0: Oh, ungu.
1: Tapi kadang diselipin ubi cilembu kayak gitu-gitu.
0: Oh ya, itu kan lah, untuk penambah.
1: Ini jadi kesehatan banget. Gak apa-apa. Yang penting kan kita buat nanti kedepannya biar happy ending. Gue kasih deh buat Kevin nih lagu dari Avril Lavigne.
0: Ya.
1: Happy ending.
0: Iya.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi JVO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.
2: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
3: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
2: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
3: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
2: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
3: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
2: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
3: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
2: Setuju.
3: Ini baru teman gue.
4: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Boy, look, you the motherfucking man, boy. You, woo, you is the man, yeah.
1: Z99.9 FM playing all the hits, yeah. Ngikutin back sound. Masih di siaran akhir pekan, siap.
2: Siaran akhir pekan loh, ngulang lagi.
1: Iya, aduh.
2: Masih bareng gue Retna dan Christine,
1: yes,
2: yang akan nemenin lo sampai jam 3 sore nanti. Generation.
1: Oke. Jadi kita masih membahas tentang makin dewasa lo ngerasa makin kehilangan apa sih, Generation?
2: Yes.
1: Kembali lagi di perdeman.
2: Iya, soalnya banyak banget ya Generation. Jadi kayaknya kita akan jadi ngebahas itu.
1: Kayak ini kita kayak jadi bingung bacainnya dari mana. Ini udah ke 1900.
2: Tadi lo bilang 5000.
1: Kan udah dibacain sama
2: dia. Iya. Baiklah, suka-suka lo.
1: Dari Sinta.
2: Oke, siapa nih?
1: Sinta.
2: Udah tadi.
1: Ya ampun. Mohon maaf ya Generations. Saking banyaknya. Fikri. Gue kehilangan rasa takut mencoba. Justru makin dewasa gue makin berani ambil keputusan.
2: Gue lagi
1: gimana sih?
2: Gak nyampe nih. Kamu bisa jelaskan bentar ya. Gue telaah dulu generationnya.
1: Kita telaah dulu ya. Gue kehilangan rasa takut mencoba.
2: Dulu kehilangan rasa takut mencoba.
1: Enggak, dia justru sekarang dewasa kehilangan rasa takut mencoba. Justru makin dewasa, gue makin berani ambil keputusan. Gue ngerti.
2: Oh ya, gimana ibu?
1: Jadi dulu,
2: lu jelaskan.
1: Ini kan dia bilang gue kehilangan rasa takut mencoba. Berarti dulu waktu masih muda, dia takut mencoba hal-hal yang baru.
2: Oke,
1: susah mengambil keputusan karena takut.
2: Ya, takut dulu. Nah sekarang setelah dia

0: Yuni katanya, gue kehilangan kebiasaan curhat. Sekarang lebih sering nyimpan semuanya sendiri. Tapi iya gak baik juga tapi ya kalau ya, nyimpan semuanya sendiri juga.
1: Gimana? Kadang gini loh manusia. Gue keluar lagi nih.
2: Ini susah ya kalau misalnya.
1: Enggak, sebenarnya gini. Semakin dewasa kita akan memilih-milih teman yang akan kita percaya untuk menceritakan hal-hal yang menurut kita terlalu pribadi. Itu mungkin karena kan cepu ya, khawatirnya.
0: Cepu banget, Bo.
1: Karena gak tahu kan, kayak lo nih, gue cerita sama lo.
0: Oh iya, belum tentu, lagi yang bermuka dua, kelihatannya baik. Eh, bocor tuh, rahasia.
1: Iya, bocor halus atau apa gitu kan ya. Ban kali ya, bocor halus.
0: Halus tawannya ibu ya, sambilannya.
1: Jadi gitu, makanya dia lebih ngekip sendiri untuk permasalahan-permasalahan dia yang kira-kira nggak perlu untuk sharing ke semua orang.
0: Betul.
1: Jadi dia mungkin sharingnya sama Tuhan, asik.
0: Apa kalau
1: hari ini aku
0: kalau subuh-subuh apa doa subuh-subuh
1: apa sih doa subuh-subuh apa sih
0: kalau subuh-subuh apa
1: tahajud tahajud sebelum subuh dong Bu. Oh, sebelum subuh.
0: Tapi di atas jam 12 kan?
1: Iya, di atas
0: udah subuh jam 12. Itu.
1: Belum dong.
0: Oh, belum ya.
1: Subuh itu jam 4:30.
0: Oh, berarti ya tahajud ya.
1: Iya,
0: siapa tahu curhatnya pas tahajud.
1: Ih, langsung nyampe.
0: Nyampe.
1: Set.
0: Set,
1: iya langsung
0: bunyinya set banget nih.
1: Lewat jalan tol.
0: Dari Citra.
1: Citra, kenapa nih Citra? Badanya,
0: semakin dewasa gara-gara kerja remote dan di rumah aja, gue jadi sering males mandi.
1: Lu gak sepakin telat. Tapi iya benar kok. Bisa jadi dulu kalau waktu kecil kan kita selalu diingetin sama orang tua, ayo
0: karena,
1: mandi.
0: Karena pagi, ke sekolah.
1: Walaupun libur juga sama.
0: Oh iya benar, gue juga dulu
1: iya.
0: Mau libur kagak libur
1: harus mandi kan.
0: Orang itu kayak udah pasti, template
1: jam-jam. Kalau libur nih umpamanya dulu ya ampun gue kalau nyebut kayaknya gue kelihatan tua banget ya, nonton si Unyil deh anggap ya.
0: Nontonnya di YouTube kan pasti ya kan.
1: Iya
0: udah jam
1: YouTube. Baiklah.
0: Punya template ya.
1: Ya umpamanya nih nonton Shinchan umpamanya gitu kan. Pagi-pagi dulu sebelum nonton Shinchan harus mandi. Ya berarti kan rajin mandi dulu kan disuruh orang tua gitu. Kalau sekarang kita mau nonton Shinchan nggak perlu mandi gitu kok. Ya benar juga sih. Siapa tadi?
0: Si Citra.
1: Citra.
0: Jadi Citra. Dia ternyata kerjanya remote.
1: Oh iya.
0: Di rumah.
1: Jadi lupa dia. Jadi kalau remote ya karena tapi, di rumah nggak masalah juga ya.
0: Gue juga kadang kalau lagi libur juga kayaknya gak usah buru-buru buat mandi dah.
1: tapi ya dengan itu nih
0: bahasa ya. Halusnya ya. Tapi lu tahu kan endingnya ya.
1: tapi ya by the way ngomong-ngomong soal mandi nih.
0: Mandi.
1: Gue tadi nemu ada artikel nih.
0: Dia nemu-nemuan aja emang bener-bener disambungin dah.
1: Ada artikel. Jadi menurut penelitian nih generation, orang yang hobinya jarang mandi menjadi salah satu tanda gangguan jiwa. Masuk enggak tuh? Makanya pas gue baca apa yang lo ngebahas soal Citra, nongol nih di ini gue, sosmed gue. Dan ada
0: bener-bener dia gercep ya, Bo.
1: Jadi Christine dan Citra nih ya, gue kasih tahu lo ya, di sini ada penelitian.
0: Kok gue sih? Citra.
1: Oh iya Citra. Baiklah si Christine gak mau nih gue bahas dia gitu kan. Jadi Citra nih kalau umpamanya yang jarang mandi nih, hobinya jarang mandi, menjadi salah satu tanda gangguan jiwa kata penelitian kesehatan mental di Turki.
0: Jadi Turki Cit.
1: Turki bukan Indonesia ya.
0: Tenang Cit.
1: Aman. Jadi katanya gini Christine, sejumlah penelitian menemukan adanya kaitan antara kesehatan mental dan kebiasaan menjaga kebersihan diri. Tingkat depresi yang lebih tinggi disebut dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk mandi maupun merawat diri.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi peneliti juga menemukan bahwa kondisi self neglect atau pengabaian diri lebih rentan terjadi pada individu dengan gangguan psikologis tertentu. Makanya malas mandi itu tidak selalu soal kebiasaan memang. Tapi juga bisa menjadi salah satu tanda adanya masalah mental yang perlu diperhatikan. Dan ada faktor lain nih seperti kondisi fisik, sosial, hingga trauma. Nah lo masuk yang mana Citra? Gue gak mau nyebut lo ya. Gue nyebut Citra.
0: Gue juga gak mau nyebut lo ya. tapi enggak kayaknya gue sama Citra kagak deh. Ini kan

0: garis bawahi hobi ya. Kalau hobi kan emang keseringan.
1: Loh, hobi itu bukannya hobi nggak mandi, kan ada hobi orang hobi tidur, ya kan?
0: Iya, maksudnya kan kalau
1: ada hobi nggak mandi.
0: Iya, gitu. Misalnya hobi basket. Berarti kan dia senang banget nih main ya tiada kan, hari tanpa
1: ya kan basket. Tiap hari gitu. Tiap hari bisa jadi pulang basket dulu.
0: Iya.
1: Gitu kan, walaupun cuma masukin satu ring ya. Gitu, satu bola kering gitu. Itu berarti gue hobi basket karena gue masukin.
0: Citra enggak gitu. Hobi kan ya kan.
1: Tapi enggak tahu sih ya, ini benar enggak ya, penelitiannya.
0: Kan penelitiannya cuma, kan di Turki ya.
1: Iya,
0: mungkin aja di Turki.
1: Kita harus introspeksi diri nih. Ya, benar enggak ya, ya. Sih gue termasuk gangguan jiwa? Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Ratna dan Christine di siap siaran akhir Pekan Generation. Ya Generation, kita sudah masuk di jam kedua nih.
1: Gak terasa Generation.
0: Betul, sudah melewati jam kedua. Jadi kita akan lanjut ke Z Update.
1: Saya Z Update. Ini mestinya harus ada musiknya biasanya kalau berita itu. Tapi gak ada sih.
0: Apa sih? Musik apa sih itu? Lo kebawa dari Z mana update sih?
1: Akan dibacakan oleh rekan saya. Asik. Ya, kayak berita kan, Cire?
0: Iya.
1: Silakan rekan Retna melaporkan langsung dari studio 1. Tadi
0: gue udah ngebaca Z Update deh. Soal ngebahas lo. Salah ya.
1: Aduh, langsung silakan Ibu.
0: Yah, benar banget nih ada Z. Jadi ada studi yang diperkenalkan dari Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University. Jadi studinya itu dia membahas soal orang yang mudah jatuh sakit adalah orang yang jarang dipeluk. Benar gak sih? Jadi katanya si Sheldon ini bahwa pelukan itu bukan sekedar bentuk kasih sayang, tetapi juga merupakan mekanisme biologis yang membantu melindungi tubuh dari penyakit. Jadi si Sheldon ini meneliti terhadap 404 orang dewasa yang sehat dan ditemukan bahwa mereka yang lebih sering mendapat pelukan memiliki resiko lebih rendah terkena flu dan jika pun jatuh sakit gejala yang dialami cenderung lebih ringan. Gitu. Jadi apa nih?
1: Imunnya kayaknya ya.
0: Betul.
1: Imunnya lebih bekerja optimal kalau.
0: Benar. Jadi frekuensi pelukan bahkan menyumbang 1/3 dari efek perlindungan yang biasanya diberikan oleh dukungan sosial. Secara biologis, sentuhan penuh kasih sayang dapat menekan respon stres tubuh dengan menenangkan sistem saraf HPA axis dan menurunkan kadar hormon kortisol sehingga sistem imun dapat bekerja lebih optimal. Jadi hubungan sosial positif seperti pelukan terbukti memperkuat daya tahan tubuh, memperlambat penuaan sistem imun dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit.
1: Bener banget.
0: Jadi lo hari ini sudah dipeluk berapa kali?
1: Berapa
0: generation
1: ya?
0: Nah, pelukan itu bukan berarti harus dari pasangan ya.
1: Betul, dari siapapun itu.
0: Iya.
1: Tapi orang yang dikenal ya.
0: Iya, betul. Enggak sembarang peluk dong.
1: Gue sekarang tahu.
0: Apa
1: tahu
0: tuh?
1: Kenapa Teletubbies enggak pernah sakit?
0: Iya.
1: Karena sering berpelukan.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di siaran akhir pekan bersama Christine dan juga
1: Retna Dewi di sini.
0: Musibat nama panjang, Bu.
1: Enggak, pengen aja sih.
0: Pengen aja ya.
1: Pengen aja.
0: Yuk ya, yuk.
1: Yuk ya, yuk.
0: Kembali ke laptop. Jadi kita sekarang lagi ngebahas makin dewasa, lo makin kehilangan apa sih generations?
1: Iya, benar banget. Jadi ada yang tadi udah ngebahas ya dari generation nih, ada yang kehilangan temen, ada yang kehilangan kumpul sama keluarga karena jauh di luar kota. Terus ada lagi kehilangan masa-masa indah untuk melakukan hobi.
0: Iya.
1: Terus apalagi sih, banyak ya tadi ya.
0: Banyak banget.
1: Tapi gue senang loh tadi baca-baca DM tuh ternyata bervariasi ya.
0: Bervariasi.
1: Generation tuh beda-beda nih ininya apa? Kehilangan pas saat dewasa, momen-momen dewasa.
0: Iya, betul.
1: Ada yang minta juga nih di sini tadi gue baca nih, ada yang kehilangan masa-masa main karena nggak mikir kalau udah dewasa nih mikir hal-hal yang berat-berat. Kalau dulu waktu kecil tuh katanya nggak mikir yang berat-berat.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: ada Aldi nih. Taher nggak nih?
1: Kata kenapa Aldi lo harus nyebut itu gitu loh. Nggak sekalian Aldi Bragi gitu.
0: Ibragi siapa sih? Aku taunya tuh ini Nicki Minaj. Kata Aldi, gue kehilangan versi diri gue yang selalu pengen nyenengin semua orang.
1: Okay.
0: Oh, berarti sekarang makin dewasa dia makin tidak selalu harus menyenangkan orang lain.
1: Ya, benar banget.
0: Betul. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu namanya keputusan.
1: Okay.
0: Keputusan. Mana? Lagi, berikutnya.
1: Berikutnya ada siapa nih? Putri. Gue kehilangan waktu bebas tapi sekarang gue punya tujuan hidup yang lebih jelas.
0: Bener sih. Boleh.
1: Bener sih, karena sekarang mungkin kalau yang berkeluarga ya, khususnya ya, karena kan biasanya kan yang udah berkeluarga, yang sebelum berkeluarga dia bisa menclok sana, menclok sini gitu kan, bebas gitu.
0: Burung,
1: kan
0: bu, menclok di jendela.
1: Iya, tapi karena sudah berkeluarga, mungkin punya anak kan ya, jadi gak bisa yang sebebas dulu gitu. Cuman tujuan hidupnya ada nih, ngurus anak, ngurus suami, atau begitu pun sebaliknya, ngurus istri, ngurus anak gitu. Siap. Itu sih.
0: Dari Rio, gue kehilangan banyak teman tapi gue jadi lebih mengenal siapa yang benar-benar peduli.
1: Iya,
0: benar. Oh iya, iya.
1: Karena kalau teman yang kita tadi bahas ya di awal nggak tahu nih Rio baru bergabung atau udah dari awal nih dengerin celotehan kita nih.
0: Iya, gitu. Ampun celotehan.
1: Gitu. Iya, celotehan. Jadi memang kalau nyari teman yang diajak susah itu belum tentu ada ya. Tapi kalau diajak senang pasti banyak.
0: Makanya kalau apalagi pada saat kita lagi di atas. Ih, banyak banget temennya tuh pasti. Tidin. Yang ngaku-ngaku teman juga ada tuh. Ya.
1: Padahal nggak kenal benar-benar.
0: Iya. Tapi kalau lagi di versi yang bawah benar-benar kita.
1: Nah, itu dikit. Yang kita bisa ngelihat teman yang bisa kita lihat benar-benar yang apa ya, nggak ada udang di balik batu udang di balik bakwan. Enak banget. Itu jadi kelihatan gitu.
0: Bener.
1: Mana teman yang benar-benar apa support kita waktu saat kita di bawah.
0: Kalau bahasa Rio peduli gitu.
1: Ya, benar banget.
0: Kita juga peduli sama generations, makanya ini ada generations yang request.
1: Ya, betul banget.
0: Cuma katanya dia enggak mau disebutin namanya.
1: Ya.
0: Takutnya ada pada minta tanda tangan gitu.
1: Jadi ada yang request nih
0: dari Miss A, B, C, D. Jadi dia request lagu

0: Bieber, sorry ya kan?
1: Katanya sih diperuntukkan untuk ayang gue yang nan jauh di sana.
0: Di mana?
1: Nggak tahu nih.
0: Antariksa apa
1: gimana? Makanya nih ya. Jadi ada request itu dia nggak mau nyebutin. Kenapa ya nggak mau nyebutin?
0: Cuma, ya udah aja deh. Supaya lo makin happy di weekend ini kita kasih Justin Bieber with Sorry.

0: Z99.9 FM playing all the hit.
1: Yeah, yeah.
0: Masih semangat nemenin generation nih.
1: Semangat walaupun sebentar lagi jam 3, tapi kita
0: tetap
1: semangat. Yaelah.
0: Iya. Kadang kita butuh lebih lama ya harusnya ya.
1: Iya nih, kurang nih kayaknya ya.
0: Kurang nemenin generation nih, cuma sampai jam 3 kayaknya ya. Tapi ya sudahlah gitu.
1: Kalau misalnya
0: memang waktu harus kita lewati.
1: Asik. Sehat, Bu. Kita masih ngebahas semakin dewasa lo semakin ngerasa kehilangan apa sih generation.
0: Iya, benar banget.
1: Ada dari Margaret.
0: Iya, kayaknya hari ini kita
1: apa tuh?
0: Effort untuk membacakan DM ya, kayak jadi tema kita tuh mungkin
1: relate.
0: Kalau lo bahasa relate, kalau gue ngena deh. Ya, oke deh ya.
1: Kita kan agak-agak English gitu ya, generations.
0: Jadi agak ngena ke generation saat ini.
1: Yo, kata tapi, Margaret nih apa nih? Katanya semakin dewasa gue semakin kehilangan waktu untuk me time karena sibuk kerjaan dan juga ada freelance.
0: Okay.
1: Oh, berarti mungkin dia kerja Senin sampai Jumat terus freelance juga kayaknya ya.
0: Iya. Ya,
1: tapi ya gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu kan untuk masa depan lo juga. Gue bingung nih, speechless soalnya.
1: Gue juga speechless.
0: Enggak, soalnya
1: gue.
0: dia itu kayaknya gue kayak masuk gitu loh,
1: masuk
0: ke DM-nya
1: ya.
0: Dia gitu. Yeah, karena kan kita hari Senin sampai Jumat, oke deh kita ada apa namanya job sendiri ya. Mm-hmm. Nah terus weekend kita juga ada job lagi nih, ada. Seperti namanya generation gitu kan. Mm-hmm. Jadi kayaknya gue masuk nih, makanya gue
1: kurang me-time katanya.
0: Iya, yes. Kayaknya hampir sama kayak kita.
1: Tapi ya, mungkin bisa diada-adain nggak sih kalau me time itu juga gitu?
0: Sebenarnya kita harusnya sih memang sih harus ada waktu ya untuk
1: iya,
0: me time.
1: Sesibuk-sibuknya
0: gitu. Entah itu me time kita dalam hal nggak perlu harus healing keluar sih, nggak perlu. Tapi me time itu bisa kita nonton film kesukaan
1: ih, gua
0: kita.
1: Gue banget
0: gitu kan.
1: Iya, gue lagi seneng banget nonton ini apa ya, nonton film-film kartun kayak zaman-zaman dulu Ice Age.
0: Oh iya.
1: Cars.
0: Oh iya. Yeah. By the way, lu ngebahas itu Toy Story ada lagi loh.
1: Toy Story ada lagi.
0: Iya, Toy Story berapa ya? 5
1: gua,
0: apa 6
1: gua
0: ya?
1: Gue emang ya, gue cenayang ya gitu.
0: Gue seneng loh.
1: Lu suka nonton Toy Story juga?
0: Iya, gue dulu ngikutin dari awal sampai terakhir ya. Nah, ini kayaknya sih Toy Story kan ada lagi nih.
1: Bener
0: gitu.
1: Pas banget loh, gue searching katanya iya Toy Story 5 akan tayang di bioskop.
0: Bener.
1: Juni 2026 guys.
0: Ya makanya kan
1: gua
0: bulan depan gitu.
1: Tapi ini beneran gak di setting ya. Tapi gue beneran lagi-lagi nonton film-film kartun zaman-zaman bahla itu.
0: Gue lagi nungguin nih, soalnya kan emang Toy Story ini kan kayaknya apa ya, jiwa kebersamaannya ya. Yeah. Antara sahabat tuh dari dulu. Maksudnya bukan, ya emang kan berbeda karakter nih Toy Story.
1: Bener.
0: Itu kan, tapi mereka apa namanya sayang banget. Jadi kalau temennya itu lagi kesusahan, dia akan ya bantu gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi si dari awal sampai satu
1: Woody ya?
0: sampai empat ya. Itu kayaknya yang hilang di mana tuh teman-temannya, ayo kita harus nyelamatin nih teman kita gitu.
1: Yes, benar banget.
0: Gue kayaknya seneng banget gitu.
1: Seneng bener-bener. Ini katanya dia juga ini nih katanya
0: apa?
1: Si Toy Story 5 ini kalau gue searching generations, jadi akan dirilis rencananya tuh di Indonesia 19 Juni 2026.
0: Iya.
1: Nah, kali ini tuh katanya Woody sama teman-temannya tuh harus menghadapi masalah modern di mana anak-anak lebih tertarik bermain dengan tablet dibanding ya, main sama boneka-boneka.
0: Ya.
1: Tapi emang bener sih ya zaman
0: ya,
1: sekarang ya, kayak
0: ya,
1: gitu ya.
0: Ini kan ngikutin apa namanya zaman sekarang ya. Maksudnya anak-anak sekarang tuh kalau gue lihat juga kembali lagi sih ke orang tua ya, edukasi.
1: Betul.
0: Orang tua kan kadang daripada anak gue rewel nih ya udah dikasih tablet atau
1: betul.
0: Enggak pas nyuapin. Gue sih ngeliat di kayak kalau di restoran lah.
1: Iya ya banyak kan? Kayak gitu ya.
0: Jadi untuk apa namanya, sambil anak nyuapin anak, anak tuh apa nonton tablet atau handphone lah,
1: iya,
0: dibekalin itu, dibekalin gitu. Padahal itu kan dengan kita nyuapin sambil ngobrol itu kan lebih apa sih pendekatan antara orang tua dan anak ya sebenarnya. Cuma nggak tahu sih kalau anak-anak generation sekarang nih yang mungkin yang new mommy gitu kan, yes, gitu ya, yang maksudnya ibu-ibu muda gitu. Nah lo sendiri apa namanya mengedukasi terkait parenting gitu tuh gimana gitu? Apakah oh yaudah deh anak gue kasih itu tablet?
1: Macam-macam sih ya.
0: Ya kalo, biar
1: kalau temen gue ada dua itu, ada gitu yang dia tipe yang ah main kasih ini aja deh, kasih handphone biar tenang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga yang dia, temen gue tuh berhasil mendidik anaknya sampai usia berapa tahun gitu udah sekolah itu tanpa tablet. Jadi dia lebih beliin buku cerita, main basket, dan sekarang anaknya tuh udah ikut kejuaraan-kejuaraan basket tapi masih SD kalau enggak salah tuh.
0: Bagus dong, iya, itu ya.
1: Dan kalau gue lihat, kalau kita lagi ngumpul nih dia bawa anaknya, anaknya tuh lebih milih main bola sama adiknya. Jadi kayak enggak dikasih tablet gitu.
0: Iya, itu
1: karena kebiasaan sih.
0: Iya, kebiasaan. Jadi ya kembali lagi nih ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ya kan. coba untuk digalakkan. Jadi anak-anak kita nih, contohnya kita orang tua yang masih muda-muda, jangan dibiasakan anak-anak kita itu main tablet atau handphone. Jadi ada waktunya, berikan waktu untuk kapan berapa jam untuk main handphone atau tablet, dan sisanya itu untuk ngobrol bareng sama keluarga gitu.
1: Benar banget dah. Jadi berat ya.
0: Iya, padahal kita tadi ngebahas tentang Toy Story, iya, ya gitu.
1: Gara-gara gue ngebahas yang me time ya.
0: Iya.
1: Gue tuh emang, tapi beneran gue lagi menghabiskan beberapa kartun ini ya, rally kartun-kartun jadul gitu, ISS itu kayak yang
0: iya itu juga
1: tapi yang Cars juga kayak gitu. ISS juga gitu.
0: Iya,
1: temennya hilang dia nyariin gitu-gitu.
0: Enggak mau itu. Jadi temennya apa namanya? Pas kalau ISS kan yang pitch ya. Pitch-nya itu kan nungguin temennya tuh,
1: iya,
0: ya kan?
1: Si anaknya.
0: Gitu.
1: Anaknya Manny ya.
0: Nah, jadi jadi ngebahas ini.
1: Jadi ngebahas ini gara-gara Margaret ya. Tapi kita ada juga nih generations yang apa katanya, gue mau dong request lagu yang menemani gue tumbuh dewasa. Mengingatkan gue zaman-zaman waktu mulai beranjak dewasa.
0: Dari Sheila on Seven ya.
1: Iya, dia request. Ini dari Dani ya. Dani nih request.
0: Dani request itu.
1: Katanya Sheila on Seven, dia mau yang lagu melompat lebih tinggi. Oke, Dani.
0: Ya, akan kita puterin langsung ya, Dani ya. Jadi tetap di
1: Z99.9 FM playing all day.

0: Ah. Bisa biasa aja gak?
1: Iya. Iya nih.
0: Gue selalu disalahin mulu sama lo.
1: Gak ngerti deh.
0: Namanya koreksi.
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Ternyata 3 jam itu tidak berasa.
0: Benar banget. Generation.
1: Dari obrolan kita hari ini, kita belajar satu hal bahwa
0: apa tuh?
1: Semakin dewasa, makin ada banyak hal yang kita kehilangan.
0: Iya, benar banget. Tapi di saat yang sama, kita juga mendapatkan pengalaman, pelajaran hidup, dan cara pandang yang gak kita punya sebelumnya.
1: Betul, generations, ya kan? Jadi tadi kayak misalnya ada yang berani untuk ngambil keputusan jadinya, gitu kan?
0: Mau tidak mau, suka tidak suka.
1: Mau tidak mau, karena semakin dewasa jadinya tuntutan kehidupan, Ci.
0: Apa sih berat.
1: Omongan gue makin kesini makin kesono ya.
0: Iya. Jadi generation, gue mau ngucapin terima kasih buat lo semuanya yang udah kirim DM dan berbagi cerita hari ini. Thank you so much atas attentionnya.
1: Terima kasih buat generations juga yang belum dibacain, mohon maaf.
0: Iya.
1: Tapi bisa dengerin lagi nanti siaran akhir pekan.
0: Betul,
1: setiap Sabtu dan juga Minggu. Kalau misalnya lo belum sempat ikutan ngobrol, bisa kirim-kirim DM atau mau request juga nanti bisa banget di @z999fm. Dan kita juga gak cuma ada siaran akhir pekan juga ya, kita banyak siaran-siaran lainnya di weekdays. Kalian bisa lihat update-nya di IG kita @z999fm.
0: Betul banget.
1: Kalau gitu gue Christine,
0: gue Ratna,
1: kita pamit
0: undur diri dari siap siaran akhir pekan.
1: Bye generation.
0: Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan sampai ketemu lagi.
1: Bye.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Ketebebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: Z 99.9.
3: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
4: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
5: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
6: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
7: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
8: This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits generation. Selamat sore, balik lagi bareng gue Desi Gabriel di Sonasi Sona Nada Indonesia. Gue akan nemenin lo generation sampai jam 8 malam nanti. So buat lo yang mau request lagu-lagu Indonesia, karena ini spot khusus buat lo yang pengen request lagu Indonesia nih generation. Jadi langsung aja DM gue di Instagram @z99fm atau WhatsApp di 0898747439.

0: Hits Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di Sonasi, Sonanada Indonesia. Nih Sonaration, selamat malam minggu buat lo yang lagi di jalan, yang lagi dandan rapi, yang mau persiapan untuk jemput ayang lo untuk malam minggu berdua. Hati-hati selalu di jalan dan utamakan keselamatan diri lo, Sonaration. Gue bakal nemenin lo sampai jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu Indonesia yang hits. Nah, ngomongin soal malam minggu nih, Sonaration, biasanya tuh identik banget sama yang namanya first date. Apalagi ini udah tanggal 30, akhir bulan, dan pastinya udah gajian kan. Pasti sebagian dari lo, gue yakin malam minggu ini ada yang kencan pertama. Tapi jujur ya, Sonaration, gak semua kencan pertama itu akhir seindah di film-film atau kayak di drakor-drakor gitulah. Ada yang berakhir romantis, ada juga yang berakhir song. Apalagi di TikTok atau di Threads, sebagian orang tuh pada apa ya, cerita-cerita pengalaman mereka tentang first date yang agak aneh-aneh gitulah. Nah, gue mau nanya sama lo malam ini, Sonaration, apa pengalaman kencan pertama paling aneh yang pernah lo alami? Kasih tau gue di DM Instagram @z99fm atau WhatsApp di 0898747039. Nah, nanti gue akan cerita pengalamannya gue juga.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9 Z99.9 playing all the hits generation. Masih ada gue Desi Gabriel di Sonasi Sonanada Indonesia. Masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti generation. Dengan cerita-cerita seru, yaitu cerita lo di first date atau kencan pertama lo. Nah, di generation udah ada DM yang masuk. Ada dari nggak usah baca ininya ya, nama akun nih kayaknya. Ini dia bilang nih, gue tuh pertama first date sama doi, gue diajak untuk belanja bulanan di salah satu supermarket area Jakarta. Gue shock dong, first date gue disuruh untuk milih deterjen. Wow, mungkin apa ya? Ya, gue juga bingung ya kalau udah first date terus disuruh nemenin mamanya si doi buat belanja bulanan. Wow, rasanya kayak gimana? Lu tertekan apa lu enjoy aja sih? Dijelasin lebih panjang dong. Dan ini berikutnya ada dari... Wow, kalau ini agak sensitif ya, generation. Ada yang bilang nih dari... Pakai inisial aja ya, S. Dia bilang, gue tuh pernah first date. Dan anyway, ini gue udah gak ini sama orangnya. Sekarang udah gak sama orangnya. Dan first date itu dia ngajak di salah satu coffee shop di Jakarta. Terus setelah kita pesan makan, kemudian mau bayar nih, pulang udah mau bayar. Ternyata si doi ini gak bawa dompet katanya. Akhirnya ya dia pake pay letternya gue dong, pinjam buat bayar. Emang serius ada yang kayak gini? Kalau cowok ajak cewek buat first date, harusnya prepare dong. Ini nih salah pilih tanggal kali. Seharusnya lu ngedate-nya tuh di tanggal 30 akhir bulan, biar udah gajian gitu loh. Tapi syukurnya udah gak bareng si cowok itu lagi nih. Thanks ya S, udah kasih reviewnya dan lo berani cut off gitu di first date dan gak melanjutkan itu. Nah, itulah masih do cerita nih generation. Gue tunggu lagi dong cerita versi lo, ada yang masuk lagi gak DM-DM itu. Nah generation, kan lo udah cerita nih, gue mau cerita lagi versinya gue. Kalau gue sendiri sih belum pernah first date ya so far. Gue bukan so alim, bukan bilang gue tuh lebih baik dari lo atau lebih baik dari siapapun. Tapi ya sesuai dengan prioritas hidupnya gue masih memprioritaskan diri gue sendiri. Jadi so far gue belum bisa first date sama siapapun, sama lawan jenis ya di sini ya. Gue masih first date sama diri gue sendiri dulu, memenuhi tangki-tangki self-love-nya gue dulu yang kosong-kosong itulah generation. Gue nunggu cerita-cerita versi lo juga generation. Kasih tau gue di DM Instagram @z99fm.
1: Tuh, lo kenapa Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Reta,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
4: Z99.9 All the hits. Z99.9

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: You're listening to Zee 99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andri Lin, di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Gak kerasa Zee Nation, sekarang bentar lagi udah mau jam 4. It means it's time for me to take off from Oasis Obrolan Asik Siang-Siang. Thank you so much Zee Nation yang udah nemenin gue dari jam 1 siang tadi sampai sekarang jam 4. Udah request juga, udah cerita-cerita juga tentang kebiasaan kecil yang bikin hari lo lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari. Thank you so much. Ada dari tadi ada Ria, ada Andreas atau Andrea, gue lupa, I'm so sorry Zee Nation. Terus tadi juga ada Lia, ada juga dari Desi. And by the way, Desi, gue mau ucapin happy birthday for you girl, penyiar paskibra kita Zee Nation yang hari berulang tahun. Wish you all the best, everything will be happen in a good time. I love you so much girl. And it's time for me, Andri Lin, to signing out from Oasis. Thank you so much Zee Nation, see you guys on Thursday, bye.

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di Sonasi, Sona Nada Indonesia. Gue Desi Gabriel masih nemenin lo Generation sampai jam 8 malam nanti. Gue masih puterin lagu-lagu Indonesia, nemenin lo yang mungkin lagi galau atau lagi happy karena first date. Dan juga hari ini kan tanggal 30, jadi sebagian dari lo pasti udah gajian. Nah, ini Generation gue masih lanjut bacain DM yang masuk nih. Karena first date itu pas banget di malam minggu, itu biasanya topik yang hangat gitu kan. Baru keluar dari oven, masih ya hangat-hangat untuk disantap gitu. Nah, ini ada dari Andi di Jakarta. Dia bilang, gue first date itu pernah diajak kencan ke kuburan kakeknya si doi. Gue dikenalin lah di situ sama, karena kakeknya udah almarhum. Kalau ini sih gue agak setuju ya, karena bagaimanapun ya, sebelum lu ngenalin si ceweknya, cara bertanggung jawab mungkin ya lu ya udahlah lu datang lihat dulu leluhurnya gitu. Jadi berasa kayak kencan beda dimensi atau beda sekte gitu. Dan berikutnya ini ada dari Ed Siska. Siska bilang, gue diajak makan di pinggir jalan nih untuk first date itu. Pas udah asik ngobrol, si cowok ini tiba-tiba ngeluarin katalog MLM dan nawarin gue untuk join. Yah, gimana dong? Biasanya ini termasuk modus gak sih? Kayak jadinya lu pacaran dulu gak nih sama dia? Apa lu abis itu lu tinggalin gitu? Tapi siapa tahu bisa abis ini lu dapat apa ya, prospek yang baru gitu lah ya. Jadi itu lost generation, gak semua first date itu ada niat untuk benar-benar mengenal orangnya. Tapi ada udang di balik bakwan gitu lah generation. So kalau lu masih punya cerita-cerita, drop aja di Instagram @Z99FM. Nanti gue akan cerita lebih banyak kalau Generation.

Z99.9 FM playing all the hits, masih di Sonasi, Sona Nada Indonesia. Masih ngomongin soal first date nih, generation. Di 30 menit terakhir Sonasi, gue mau nanya satu hal yang jujur banget nih, generation. Kadang pas lagi first date itu bukan sifat jahat yang bikin kita mundur, tapi ada hal-hal sepele yang gak sengaja kita lihat gitu, dari baik yang dari cewek maupun dari cowok. Gue pengen tahu nih, generation, apa red flag yang paling konyol yang pernah bikin lo langsung pengen pulang pas lagi first date atau kencan pertama. Contohnya nih, dia cakep, wangi, tapi pas ketawa ternyata ada sisa kangkung atau giginya kuning gitu. Dan atau mungkin sesimpel dia manggil pelayan kafe atau restoran dengan siulan. Karena hal-hal sekecil ini kadang bikin kita ngebatin, duh kayaknya cukup deh sampai di sini aja, nggak lagi untuk yang berikutnya. Ayo tumpahkan pengalaman-pengalaman Lost Generation di DM Instagram @z99fm atau WhatsApp di 0898 7470 9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z99.9
1: Buana Novam playing all the hits masih di Sona Sih, Sona Nada Indonesia. Ya putaran terakhir ya generation. Gua mau baca dulu DM-DM yang masuk tentang red flags pas first date nih generation. Ada yang kalau gue bilang nih setelah gue baca kayaknya standarnya tuh pada tinggi semua. Ada yang bilang kalau gue tuh ilfeel cuma gara-gara gebetannya gue tuh pesan kopi terus sedotannya digigit-gigit sampai gepeng. Oh emang iya, karena gue juga salah satu yang kalau ngopi itu pasti sedotannya tuh gue gigit sampai gepeng juga. Apakah gue red flag? Dan ada juga yang bilang kalau gue nggak suka lihat dia cara pegang sendoknya tuh karena rasanya tuh aneh banget. Wow, apakah dia pegang pakai kaki, tangan, atau tangan kanan atau tangan kiri nih? Jelasin lah gitu. Kalau cuman cara pegang sendoknya aneh, kita kan agak kayak gimana ya, nggak ngerti ya kan. Siapa tahu mungkin dia makan pakai tangan kiri dan lu orang yang nggak suka orang tangan kiri, ya itulah. Tapi ya gitulah generation, suruhnya kita first date. Kita jadi tahu kecocokan sampai ke hal yang paling mikro. Berarti yang bilang-bilang ini, yang DM ini ya, mereka tuh tipe orang yang sangat mencermati ya, karena gak semua orang tuh bisa kayak mencermati hal-hal sebesik inilah. Jadi generation buat lo yang malam minggu ini lagi kencan, coba dicek lagi ada sisa-sisa makanan di gigi lo, biar jangan sampai jadi red flag buat si doi gitulah. Dan makasih banyak buat lo yang sudah nemenin gue dari jam 6 sore tadi. Gue pamit dulu dari Sonasi, jangan lupa istirahat atau lanjutin nongkrong lo malam yang share ini dengan aman. Gua Desi Gabriel, keep the vibe and happy Saturday nights. Bye generation.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yeay, si pelit banget lu ngomong aja.

0: masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.8? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.8 lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Reta,
3: lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

0: monkey.
1: Eh, bro. Jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain, tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga. Iya, sorry-sorry. Gue gak mikir panjang. Cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Beep, beep.
1: All the hits. Z99.9.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketembebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketembebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.
1: Z

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

Z 99.9. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday. This-